doangi orang en min wange adian doangi orang en doangi orang en min wange kata kemana ni pinyin ni awaro.